0: Crisis Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather by Pro2 FM, kita mulai dari pantauannya jalanan kota Surabaya dulu deh teman Pro2. Ini yang macet-macet aja di kawasan sebentar teman Pro2, di Jalan Raya Menur terpantau kepadatan teman Pro2 menuju ke Jalan Raya Kertajaya juga ada kepadatan. Terus di kawasan Dr. Mustopo ada beberapa perbaikan di situ, mungkin lalu lintasnya padat teman Pro2. Sampai di kawasan Tambang Boyo ini juga terpantau lalu lintasnya padat banget. Terus di kawasan Kapas Kerampung ada perbaikan juga teman Pro2, jadi hati-hati di sana. Genteng Sayangan juga beberapa jalan rusak di situ, jadi tetap harus waspada gitu ya. Terus di kawasan Mer teman Pro2 yang tentunya ada titik kemacetan di situ, kita geser lagi ke Ngagel Selatan juga ada kemacetan di kawasan Mayjen Sungkono. Lalu lintas ramai lancar tapi relatif padat teman Pro2, dan buat kamu yang melintas di kawasan tersebut ya udah sabar aja teman Pro2, namanya juga hari Senin. Kita bergeser ke pantauan cuaca kota Surabaya pagi hari ini jam 7 teman Pro2. Kalau di sini terpantau hujan ringan ya, tapi di kawasan Jalan Pemuda sendiri masih cerah dan kayaknya belum bisa dipastikan hujan, nggak ada titik tanda-tanda mendung maksudnya, pokoknya masih aman. Tapi buat kamu yang lagi OTW ke kantor, ya nggak apa-apa, siapin aja jas hujan kalau pakai motor. Vitaminnya, dopingnya harus tetap dijaga karena kesehatan kamu itu yang menentukan kamu kerja apa enggak teman Pro2. Ya udah deh, dan halo masih aku tungguin banget, di voting aja di Instagram kita di @pro2rrisby, question boxnya di situ, di WhatsApp juga Sabi di 08198952.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

Teman Pro 2, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.

0: Teman Produa, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back tahun berdua di tanggal 6 Juli 2026. Diperingati hari apakah hari ini tahun berdua? Langsung aja. Hari ini diperingati sebagai hari zoonosis sedunia. Nah, hari zoonosis ini adalah sebuah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Nah, peringatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya upaya pencegahan agar resiko penularan dapat ditekan, teman berdua. Dan zoonosis ini dapat disebabkan oleh berbagai jenis patogen seperti virus, bakteri maupun parasit nih, teman berdua. Jadi sebuah virus yang dihasilkan oleh hewan dan bisa menular ke manusia. Dan hari ini juga diperingati sebagai hari ibu kota di Kazakhstan, teman berdua. Nah, sejarah hari ibu kota ini bermula dari peralihan ibu kota Kazakhstan dari Almaty ke Akmola pada 6 Juli 1994 setelah negara itu merdeka dari Uni Soviet. Nah, pada tanggal 6 Mei tahun 98 Akmola ini berganti nama menjadi Astana dan yang berarti ibu kota dan resmi menjadi pusat pemerintahan Kazakhstan, teman berdua. Oke. Dan hari ini juga diperingati sebagai Hari Nasional Komoro. Selamat ya. Dan Komoro ini merupakan negara kepulauan yang berada di Samudra Hindia. Happy birthday, teman berdua juga yang hari ini berulang tahun. Semoga jaya selalu, barokah always. Dan teman berdua, dan di hari ini juga diperingati hari

0: sayang.
1: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
0: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

0: This shit's gonna be crazy.
1: Masih di sepeda, selamat pagi teman berdua barengan Mas and Hadi di sini ngomongin soal the power of netizen teman berdua. Jadi Fosina ini tuh salah satu kiper Cape Verde yang berusia 40 tahun ini mencatat lonjakan follower yang gak masuk akal hingga 500 kali lipat usai Piala Dunia 2026. Bayangin aja HP dia gak terlalu proper gitu, di suatu pagi dia bangun terus followers dia yang awalnya cuma 50 ribu terus tembus 25 juta. Gimana tuh notifnya, bro? Dan angka itu tuh melampaui followers sejumlah bintang mapan kayak misalkan Courtois hanya 18 juta, Harry Kane juga masih 18,7 juta dan Song Hoon Min ini tuh masih 14,5 juta. Ya jauh lah ya tahun 22. Dan lonjakan ini terjadi setelah penampilan bersama Cape Verde, negara debutan Piala Dunia. Focinya mencatat 7 penyelamatan lawan Spanyol dan 8 lawan Argentina membawa namanya dikenal secara global dalam hitungan minggu, teman berdua. Emang mantep sih. Maksudnya ya negara debutan berharap apa sih? Pasti underdog segala macam dan dia membuktikan lawan Spanyol menahan imbang terus meladeni Argentina dengan memaksa tim juara 2022 untuk babak tambahan waktu 2022. Respect dan semoga tim-tim besar habis ini calling-calling lah.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ih, saatnya kita spill halu di hari ini, teman 22 spesial ada 4 Years Strong dengan 3 lagunya. Langsung aja di posisi ketiga ada Uncook dengan 0%, disusul di posisi kedua ada Stuck in the Middle dengan 0% juga, teman 22. Sepertinya skor sama dan satu jawara yang harus kita putar di halu kali ini. Di nomor 3 ada Estefile dengan voting yang terbanyak, yaitu 100%. So, gak ada alasan lagi untuk tidak muterin lagu ini, dan thank you so much. Kita dengerin langsung aja, ada 4 Years Strong dengan Estefile, spesial buat kamu di halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

udah aku puterin Halu hanya satu lagunya, dan lagunya pastinya asoy banget gitu ya. Terus kalau kita ngomongin soal abang-abangan teman berdua, kadang-kadang tuh mereka punya apa ya, punya ego tinggi, dan kadang-kadang tuh saking tingginya ego sampai kayak misalkan ketika nongkrong dirinya doang deh yang paling bagus, yang paling bener, yang paling gak bisa kalah, kayak gitu-gitu teman berdua. Dan menurut aku abang-abangan seperti itu tuh abang-abangan yang kurang asik lah gitu. Gak bisa kayak ya udah humble aja gitu, gak usah terlalu diini-iniin teman berdua. Dan kalau kita ngomongin soal abang-abangan ribet gitu ya, mungkin ini relay juga bagi kamu teman berdua yang mungkin punya apa ya, circle di beberapa orang itu yang paling tua dan paling didengar biasanya. Itu tuh kadang-kadang merasa star syndrome gara-gara kalau enggak ada aku enggak bisa jalan gitu. Istilahnya seperti itu teman berdua. Dan menurut aku ketika circle kamu ada orang seperti itu dan orang itu masih di situ juga dan mendominasi, ya menurut aku nggak akan lama lah pertemanan itu. Pasti ada konflik-konflik, gesekan segala macam, dan akhirnya terjadi masalah yang itu mulu, besar dan bubar gitu teman berdua. Ya idealnya jadi abang-abangan tuh yang mengayomi, terus yang mendengar, terus habis itu yang bisa menjadi penengah gitu di antara adik-adiknya di situ, jadi orang yang paling dewasa, terus lebih menghargai aja gitu teman berdua. Itu sih buat kamu yang emang jadi abang-abangan, aku harap tetap seperti itu dan jangan ngeselin ya, karena kalau misalkan ngeselin ya kasihan adik-adiknya, nggak sih?

0: kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut nggak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Ya, sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
2: Terbaik kamu.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Oke teman berdua, Spada masih nemenin kamu, masih barengan Masan Hadi di sini gitu ya. Dan masih ngomongin soal persahabatan. Gimana kalau misalkan gak ada tuh orang, bakalan susah banget, bakalan sedih banget. Itu mungkin kayak terjadi di apa ya, di Piala Dunia ketika satu tim yang mendukung pemain atau dari kesebelasan yang lebih mendominasi atau bukan underdog, itu tuh jadi poin penting atau bensinnya tim ini teman berdua. Jangan sampai apapun yang kamu lakukan itu kembali atau kayak gimana ya, kayak hilang dari tongkrongan situ dan ya udah gitu teman berdua. Dan rasanya kalau misalkan abang-abangan keluar dari circle sih rada janggal, tapi dicoba aja teman berdua. Ya kalau misalkan seperti itu, cara menanggulanginya adalah sering-sering ngobrol, sering-sering ada urusan, jadi kayaknya bakalan kangen misalkan gak ada kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, teman berdua masih di sepeda. Selamat pagi teman berdua barengan Masan Hari di sini. Dan good news teman berdua, setelah dilakukan penataan pemerintah kota Surabaya melakukan soft launching X High Tech Mall menjadi pusat kreativitas anak muda di kota Surabaya pada Minggu 5 Juli 2026. Nah, Heri Purwadi, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Surabaya menerangkan X High Tech Mall telah menjadi pusat kreativitas anak muda yang dan komunitas di Kota Surabaya. Nah, Pemkot Surabaya ingin High Tech Mall dihidupkan kembali dengan berbagai aktivitas di dalamnya sambil melakukan beberapa penyempurnaan agar tempat tersebut dapat membawa manfaat untuk anak muda di Surabaya. Doi juga menambahkan X High Tech Mall ini bisa dijadikan untuk anak-anak muda di Surabaya menyalurkan bakat mulai dari kegiatan e-sport hingga kegiatan kreativitas lainnya. Sangat didukung karena mungkin teman berdua atau anak muda di Surabaya tuh sebenarnya banyak sekali potensi untuk apapun, cuman keterbatasan tempat atau mungkin tempatnya ada tapi mereka tuh kayak bukan jadi satu gitu loh teman berdua. Mungkin Jakarta punya M Block gitu segala macem. Kita juga punya Post Block sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan di High Tech kan bener-bener yang luas banget dan ya udah jadi satu. Apapun hobinya, apapun keseniannya, mau ngeband, mau berkomunitas motor, mau apa segala macem gitu. Jadi lebih enak dan lebih jadi satu gitu ya.

Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.

0: Aduh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

dengan memadukan rock, psychedelic, folk, dan unsur musik tradisional Madura jadi satu warna yang fresh banget temen berdua, yang bikin mereka makin stand out. Bukan cuman dari sisi si aransemennya aja temen berdua. Seluruh lirik lagu Lorju konsisten menggunakan bahasa Madura sebagai bentuk upaya mengenalkan sekaligus melestarikan bahasa dan budaya daerah lewat sebuah lirik medium musik yang lebih dekat dengan generasi sekarang tahun 2022. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal sejarah band ini gitu ya, nama Lorju sendiri diambil dari kata Lorju, yaitu kerang bambu yang banyak ditemukan di pesisir Madura. Nah, nama ini tuh dipilih sebagai simbol kedekatan mereka dengan kehidupan masyarakat pantai. Gak heran kalau banyak lagu mereka bercerita soal laut, layan, kampung halaman, kehidupan pada Madura, hingga mitos-mitos hidup di kawasan pesisir. Tapi beda banget biasanya kayak band-band yang udah-udah, The Panturas gitu ya, anak pesisir. Terus The Floris, kalau kita ngomongin soal band soft rock yang emang rumahnya tuh di pesisir banget, tapi ini tuh berani bereksperimen baru dengan menciptakan sebuah musik jauh dari soft rock. Mungkin ada unsur itunya, tapi psychedelic-nya lebih kuat gitu ya teman-teman berdua.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, udah jam segini aja nih waktunya aku sending out dari ruang dengar kamu. Tapi mau ngingetin juga, jam-jam segini tuh enaknya beli buat makan siang gak sih? Maksudnya menentukan pilihan-pilihan itu. Karena kan di apa ya, di aplikasi online itu tuh banyak banget makanan. Dan nanti juga bakal infoin sama Ece juga kira-kira makanan apa gitu ya, yang sekiranya cocok buat makan siang. Dan aku abis ini mau cari sarapan dulu dan dilanjutin sama Ece di santai siang di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 3 sore. Yaudah deh, lagu terakhir teman berdua nemenin kamu ini aku puterin, ada Olivia Rodrigo dengan Bad Idea Night teman berdua. Dan thank you so much udah nemenin dari jam 5 pagi sampai jam 10, dan besok kita ketemu lagi di Sepada. Selamat pagi teman berdua. Mas Andi pamit, see you next time, bye bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya info pro 2 bersama aku Ece Jenti. Informasi yang pertama, perjanjian pranikah Taylor Swift dan Travis Kelce disebut setebal 40 halaman, bahkan perjanjian pranikah itu dinilai sebagai perjanjian pranikah terlengkap. Menurut sejumlah sumber, perjanjian pranikah itu mencakup berbagai hal, terutama melindungi aset musisi perempuan terkaya tersebut senilai 2 miliar US dollar atau setara 35,9 triliun rupiah. Berbanding terbalik dengan Swift, meski dikenal sebagai salah satu atlet profesional sukses, Travis Kelce diketahui memiliki harta senilai 70 hingga 90 juta US dollar atau setara 1,2 hingga 1,6 triliun. Bukan cuma soal harta, perjanjian juga menyebut bahwa itu bakal mengatur apa yang bisa dibahas dan tidak bisa diungkap soal rumah tangga mereka ke publik. Bahkan Taylor Swift akan menuliskannya dalam bentuk lagu. Informasi dari dunia olahraga, Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan Norwegia saat menundukkan Brazil dengan skor 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia di Stadion MetLife East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat. Haaland mencetak 2 gol di menit 79 dan 90 untuk membawa Norwegia melangkah ke perempat final. Sedangkan Brazil hanya mampu membalas lewat penalti Neymar di menit-menit akhir injury time. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengungkapkan masih banyak anak berusia di bawah 16 tahun yang memalsukan umur untuk mengakses media sosial. Hal ini menjadi tantangan utama dalam implementasi aturan PP Tunas. Wamen Komdigi Nezar Patria mengatakan, berdasarkan hasil survei yang menjadi rujukan pemerintah, 3 dari 5 anak memalsukan usia agar dapat mengakses media sosial. Mereka melakukan hal tersebut untuk menghindari pembatasan usia. Demikian info pro 2 aku Jejen.
1: Barusan kamu sudah dengerin info

Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.

Aja langsung aja di siang hari ini pengen menyapa Fikri ya, yang pengen Dul Jelani udah aja siapin, habis ini diputerin. Ada Ninda juga. Kalau Ninda sih pengen Selena Grace ya. Selena Grace-nya udah ada, semua mati. Langsung aja deh kita puterin bareng-bareng. Yang belum masih di 081-98-952 ya requestnya. Atau kalau enggak ke question box yang udah Ece bikin ya, langsung ditulis di situ di @prodo_rri_sby. Kita dengerin bareng-bareng. Ada Selena Grace, tapi sebelumnya kita punya Dul Jelani with Sebenarnya Selamanya.

setiap hari Kamis jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Ece abis ini puterin lagu yang udah dipengenin sama Ali ya, dengan Imagine Dragons Bad Liar. Terus juga ada Nindi dan masih banyak lagi yang pengen Sabrina Leonor, haha. Karena yang pengen gak cuma satu sih, ini perwakilan aja Nindi gitu kan. Nindi pengen haha, udah Ece siapin. Terus satu lagi deh, ada dari Hani. Kalau Hani sih pengen Where Is My Husband. Sudah aja siapin Ray-nya. Habis ini kita puterin bareng-bareng. Langsung saja ada Where's My Husband, haha. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu Bad Liar.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Siang hari ini teman Produa masih barengan sama Ece Jayanti di Produa dari Surabaya dan masih dengerin Produ Hitlist ya. Ece langsung next aja untuk yang request selanjutannya. Ini ada siapa? Ada Bagas yang pengen sumpah mati ya, Nicky Baker barengan sama Andirianto. Terus tadi ada yang request Nabila Karmel kayaknya dengan Cegil. Oke, baiklah. Cegilnya juga udah Ece siapin. Terus ada juga Willy. Kalau Willy sih pengen dengerin Fatin yang Red Flag. Oke, baiklah. Fatinnya ditunggu. Ini ya. Apa namanya? Agak-agak nanti. Bukan nanti sih. Maksudnya lebih duluan Nicky ya. Nicky sama Nabila. Baiklah, langsung aja kita puterin bareng-bareng. We have Nicky Baker. Sumpah mati. Terus ada Nabila Takia. Cegil. Habis itu ada Fatin Red Flag.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
1: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Okay, masih di Prodo RRI Surabaya di Prodo Hitlist. Eca udah siapin A Temper Trap yang udah dipengen sama Lara. Terus juga ada Kenris ya dengan Semesta. Yang tadi siapa yang request sebentar. Gak ada namanya sih. Baiklah. Oh, Sylvia. Ya, Sylvia. Di sini ya, Sylvia. Tia, hahanya udah keputer. Terus Savana juga udah keputer. Karina keputer. Terus ini, siapa ini gak ada namanya? Yang belakangnya 347. Ini udah keputer. Thank you ya. Ini juga udah keputer. Udah keputer guys. Ya gak apa-apa sih. Ya udah langsung aja deh kita puterin yang belum keputer. Ada Semesta dari Keris. Terus juga Sweet Deposition ya. Dari The Temper Trap.

Zaman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri masih

Okay, teman pro 2, di sisa waktu kita masih cukup lumayan sih. Ada yang pengen diputerin Tulus dengan Teh Hijau, udah Cia siapin. Terus juga ada Mina, tadi pengen di Korea barengan sama Lali, badai telah berlalu ya. Jadi ditungguin aja di sini. Teh Hijaunya spesial buat siapa ini? Karina dengan di Korea ya. Barengan sama di Korea, tapi Teh Hijau dulu by Tulus. Hanya di Pro 2 Hitlist. Dari lagu-lagu enak kamu hanya di Pro 2 FM Surabaya.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita, tanggung jawab kita.

0: susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Oke, teman Pro 2, waktunya Acara menemani kamu harus sudahan dulu karena abis ini udah jam 12 ya. Tapi gak usah khawatir, di jam 12 Acara masih tetap nemenin kamu di Muda Kreatif. Ada tamunya, siapakah nanti? Abis ini Acara spill ya, jadi tetap di sini aja.
2: Pro 2 FM.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, teman Pro 2, seperti yang Ece bilang tadi di awal, kalau Ece kedatangan tamu siang hari ini di Muda Kreatif. Cocok banget, anaknya masih muda tapi udah punya usaha. Kita langsung aja tanya-tanya, kenalan dulu lebih tepatnya sama tamu kita hari ini. Langsung aja kita sapa, ada Natasha Cha. Halo Natasha.
1: Halo Kak.
0: Panggilannya Tasha, Natasha atau apa?
1: Nat aja.
0: Nat, apa kabar Nat?
1: Baik Kak.
0: Nah, ini yang aku tahu sih, Nat ini punya usaha namanya Krams ya. Dengar-dengar dari teman-temen Krams. Nah, ini pasti banyak yang belum tahu. Krams ini apa gitu?
1: Jadi Krams itu konsepnya itu aku bikin cereal cookies.
0: Cookies lucu
1: jadi
0: banget ya.
1: Itu cookies kecil-kecil bisa dibuat sarapan, dicampur sama susu jadi kayak ala sereal. Terus juga bisa dibuat cemilan sama ngopi atau ngeteh gitu.
0: Jadi ini ya, maksudnya banyak pilihan untuk menikmatinya ya.
1: Iya, banyak pilihan untuk menikmati.
0: Nah ini Krams ini udah dari kapan kamu bikin, Natasha?
1: Sebenarnya ini baru banget sih Kak. Ini barusan aja sekitar 1 bulan.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar aku masih ngelakuinnya itu kayak ngerjain semua itu masih sendiri.
0: Wow.
1: Iya.
0: Itu ini awalnya kepikiran ide ini dari mana, atau maksudnya kayak tiba-tiba aja muncul di kepala atau kayak gimana awalnya?
1: Iya Kak, jadi kayak emang ya cookies sama susu itu enak, kayak orang tuh suka celupin gitu ya. Biasanya mereka pakai makan cookies itu celupin ke susu, tapi kayak aku mikir kayak kok kurang efisien ya, terus kayak tangannya kok jadi kotor. Terus habis itu kayak gimana caranya supaya bisa lebih kayak gampang makannya. Jadi ya udah aku bikin cookies yang lebih size kecil-kecil buat dicampur sama susu dan gampang dimakannya, tinggal pakai sendok gitu.
0: Iya. Dan ini berarti Krams itu boleh dibilang usaha pertamanya Nat, atau sebelumnya ada tapi beda gitu?
1: Ini barusan usaha pertamaku.
0: Tapi kan ya Nat ya, kenapa kepikirannya cookies gitu? Maksudnya gini, kan kalau ngomongin soal food and beverage ya, maksudnya makanan atau apa, itu kan banyak banget. Dessert juga banyak banget macamnya gitu. Kamu kenapa gitu milih cookies gitu? Atau sereal lah gitu.
1: Jadi sih sebenarnya sih awal-awal bingung ya. Memang aku tuh pengen punya usaha gitu. Di bidang yang aku suka. Dan itu ya baking, kayak aku memang suka baking. Terus ya bingung mau bikin apa, dan cookies itu sesuatu yang simple bikinnya. Yang apa ya, yang gampang lah. Gampang bikinnya, tapi kalau cookies aja kan kayak biasa gitu.
0: Banyak
1: kayak
0: gitu ya.
1: Banyak yang udah ini. Jadi aku memikirkan sesuatu yang lebih gak banyak orang tuh ada, kayak gak banyak orang bikin. Jadi ya bikin yang lebih sesuatu yang unik. Jadi bikin cereal cookies kecil-kecil gitu.
0: Idenya gitu ya. Ya bener sih, kalau misalnya cookies doang kayaknya udah banyak ya yang bikin gitu ya. Maksudnya menjual atau memproduksi cookies gitu. Tapi ini another level ya, maksudnya bisa dipakai untuk sereal dan lain sebagainya gitu. Nah, tadi sempet ini sempet diceritain kalau Nat tuh suka baking.
1: Iya.
0: Ada background baking atau ada, suka-suka Kak. Aja? Oh ada emang?
1: Ada.
0: Gimana
1: jadi
0: ceritanya?
1: Jadi aku ini sebenarnya juga barusan balik dari Australia abis belajar pastry di sana.
0: Oh.
1: Iya.
0: Aku ini tertarik juga nih cerita kamu tentang perpastrian ya. Ini emang dari kapan suka baking, suka bikin pastry dan macam-macamnya?
1: Jadi memang dari dulu ya aku suka baking. Jadi sebelum aku berangkat ke Australia, aku suka baking. Jadi aku berangkat Australia itu 2022. Sebelumnya memang di rumah tuh suka ya baking secara senang,
0: otodidak aja.
1: Enggak ada benar-benar kayak tekniknya gimana, kayak ya otodidak lah. Terus jadi pengen lebih mengembangkan skillnya. Jadi ya udah aku berangkat ke Australia buat belajar pastry. Di sana aku belajar pastry selama 2 tahun. Iya, terus habis itu juga sempat kerja juga di sana Kak, jadi pastry chef.
0: Waduh. Wah, ini pasti bukan kaleng-kaleng. Kamu kalau penasaran langsung aja di intipin lah ya. Ada IG-nya enggak atau apa
1: ada,
0: gitu? Apa
1: ada,
0: tuh?
1: IG-nya itu Krumz, jadi krumz.id.
0: Nah, langsung aja Krumz ya.
1: Iya, di IG. Dan kita juga sekarang available di Shopee.
0: Oh, ya. Di marketplace juga ada ya.
1: Di Shopee. Kita selalu ready stock kok, tapi limited, masih limited.
0: Ya karena masih sebulan mungkin ya, abis ini ditambah-tambahin sebulan, lagi gitu kan. Iya. Dan ini, aku kira tadi gini, kamu dipengaruhi siapa? Influence-nya dari siapa sih kamu suka baking tuh? Mungkin dari mungkin mama, atau mungkin siapa, saudara, atau mungkin apa gitu. Soalnya, atau suka makan basicnya tuh. Sehingga kamu kayak, asik nih baking gitu.
1: Paling lebih suka membikin sesuatu ya, creating something new. Kayak, ya dimasak tuh kan kamu bisa sekreatif mungkin.
0: Bener.
1: Membuat sesuatu, jadi lebih kayak gitu sih. Soalnya juga dari mama juga enggak ada.
0: Enggak ada background begitu-begitu ya.
1: Enggak ada.
0: Tapi apa ya? Kalau enggak ada background apa segala macam, itu susah enggak? Maksudnya untuk belajar. Ini mungkin sharing buat teman-teman yang ngerasa kayak aku enggak punya background apa-apa, tapi kalau misalnya terjun ke dunia sesuatu dunia yang baru itu susah nggak? Kalau mungkin Nat mungkin gampang karena suka dulu kali ya?
1: Iya suka dulu. Menurut aku sih ngelakuin aja apa yang kalian suka dulu. Kayak apapun itu pasti bisa. Kayak mau itu baking, mau apalah yang kalian suka dan kalian mau terjun ke situ, mau belajar intinya. Mau berkembang pasti bisa.
0: Mau belajar dan mau berkembang ya tinggal niatnya.
1: Dan harus konsisten. Dan juga harus disiplin.
0: Harus konsisten, harus disiplin, guys, gitu. Tapi ini deh dibahas deh. Kenapa namanya Krumz? Nah,
1: Krumz,
0: ini
1: ya.
0: Apa ya? Mungkin orang bertanya-tanya. Unik sih, lucu, tapi pasti ada filosofinya enggak atau wah ini kayaknya easy listening aja atau kayak gimana? Nat.
1: Well, Krumz itu ini kan cuman plesetan apa ya? Krumz itu kan kayak plesetan dari Krumz.
0: Oh, iya bread crumb gitu ya.
1: Iya, iya, iya. Inggrisnya kan kayak Krumz itu C R U M B S itu kan.
0: Benar.
1: Nah, ini cuman aku ganti-ganti aja apa letternya gitu. Dan itu Krumz itu kan jadi kayak artinya kayak renyah, kayak maksudnya apa ya, cookiesku itu Krumz, ngerti gak sih?
0: Iya,
1: gitu.
0: Ya, oh sih, jadi menggambarkan cookiesnya memang.
1: Menggambarkan cookiesnya.
0: Dan ini apa ya, kamu balik-balik dari OC ke sini, ah langsung nih aku harus bikin gitu kah? Atau ada jeda waktu dulu
1: ada jeda
0: gitu.
1: Waktu dulu, menikmati dulu lah. Saya sama di Aussie kan juga kerja ya.
0: Bener.
1: Kayak ya di sana juga kerjanya capek.
0: Aku rasa gini, ini sharing ya, Nat ya. Orang-orang yang kerja di kitchen, di food and beverage gitu-gitu. Itu berat enggak sih?
1: Berat sih, Kak.
0: Nah. Ini kalau misalnya aku taunya sih dari ini ya, dari series, dari apa gitu ya. Itu yang kerja di kitchen, yang entah itu chef dan lain sebagainya. Itu wah, kayak berat banget gitu. Kalau versi kamu kayak gimana, Nat?
1: Ya, dibilang berat sih berat ya, Kak. Cuman paling memang dari passionku memang aku suka baking, suka masak juga. Jadi meskipun berat gitu tetap dijalanin, kayak harus happy juga jalaninnya. Capek sih capek, cuman
0: bener.
1: Capek, cuman ya senang aja gitu. Bisa melakukan sesuatu yang kita suka, terus bisa juga sekalian ya digajikan.
0: Tapi emang suka itu udah modal penting ya. Karena kalau misalnya menghadapi yang berat-berat, selama suka itu masih bisa ditoleransi gitu. Masih ada semangatnya lah gitu ya, Nat ya. Oke, guys. Jadi kalau misalnya cintailah apa yang kamu lakuin deh biar enggak terlalu berat-berat banget gitu kali ya. Oke, baiklah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk tapi kita jeda dulu, habis ini kita tanyain ke Nat ya kira-kira. Nah, ini kayak cookiesnya ada varian apa aja kayak gitu. Tapi abis ini ya guys ya, kamu gak usah kemana-mana, tetap di sini aja. James, thank you, nice talk katanya. Ya dong. Wah, ya tetap di sini aja ya, gak usah kemana-mana. Abis ini Nat sama Echa bakal balik lagi.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital. Masih di Prodo RR Surabaya, teman Prodo, masih ngobrol-ngobrol barengan sama owner dari Krams ya, ada Nat. Tadi kita di awal udah banyak banget ngebahas tentang Krams. Nah ini tadi yang nanya siapa ya? Wah, di scroll lagi dong. Pokoknya ini tadi sempat apa namanya cookiesnya? Ada cookies apa aja katanya gitu Nat.
1: Jadi kita sekarang punya varian yang kita punya 3 varian sekarang. Dimulai dari original choco, jadi itu yang originalnya pakai coklat gitu. Terus kita juga punya yang oat choco, jadi pakai gandum. Pakai gandum, jadi itu lebih sehat dan itu lebih nggak terlalu manis apa dibandingin original choconya. Terus ini baru banget aku launching yang matcha, matcha white chocolate. Soalnya kemarin aku barusan aja bazar, bazar di Tunjungan Plaza situ. Terus khusus, sebenarnya khusus sih buat yang kemarin bazar itu aku launching yang matcha itu. Jadi sekarang di Shopee adanya cuman baru ada yang oat sama yang original.
0: Ditunggu ya.
1: Iya, nanti matchanya
0: menyusul.
1: Menyusul.
0: Ini kenapa pilihannya matcha? Kalau mungkin original pasti udah pada tahu. Terus oat juga mungkin melayani orang-orang yang enggak suka terlalu enggak suka terlalu manis atau apa gitu ya. Nah, ini matcha nih.
1: Matcha. Soalnya kemarin itu aku lagi kolaborasi sama temanku. Jadi dia itu punya matcha apa? Punya matcha, punya brand matcha, dan dia juga kemarin bazar. Jadi aku bazar sama
0: collab.
1: Iya.
0: Selain memang matcha lagi naik daun banget ya. Maksudnya sekarang apa-apa matcha gitu kan. Oke, jadi ini juga dilihat peluang sama Nat. Akhirnya cookiesnya juga ada varian matcha. Tapi kalau ini apa namanya, Nat, ukuran deh, ukuran packagingnya, apakah cuman berapa gram ini?
1: Jadi ini satu pouch gini itu di berat 150 gram. Terus aku sih pengen bikin yang kecil-kecil sih, yang sekitar 30 gram gitu.
0: Lucu ya. Tapi pasti ada yang tanya, ini ada pouch yang lebih gedean gak gitu?
1: Belum untuk ya? Saat ini belum, tapi nanti kita bakal bikin kok.
0: Nah kalau misalnya pengen banyak ya, cekotnya yang banyak gitu ya. Gak usah ribet deh saudara-saudara gitu kan. Jadi kalau misalnya pengen banyak karena pouchnya segini, tapi justru yang kecil itu lucu, kenapa pengen bikin yang 30, kemasan 30 gram?
1: Soalnya bisa juga dibuat misalkan kalau orang mau bagi-bagi ke hampers gitu ya. Karena mereka kan cuma butuhnya yang kayak kecil-kecil gitu.
0: Oh benar.
1: Atau misalkan orang cuma pengen apa ya, mau coba doang.
0: Nyicip dulu lah. Nyicip gitu dulu, ya. Oh, jadi kedepannya atau sudah bahkan ini package buat hampers gitu ya?
1: Buat hampers sebenarnya sudah sih.
0: Sudah.
1: Jadi belum aja ditaruh di Shopee-nya juga. Kalau manual lewat di kontak lewat WA bisa.
0: Oh, jadi bisa custom ya?
1: Bisa custom juga.
0: Oke. Bisa kalau misalnya kamu nggak nemu yang di Shopee atau toko online. Itu ternyata masih bisa custom.
1: Bisa tanya-tanya dulu.
0: Tapi kalau custom, seberapa di ini, Nat, seberapa di apa ya, diakomodir lah, seberapa diturutin dalam tanda petik, yang mungkin gak diturutin tuh apa gitu. Misalnya pesen hamin satu atau hamin satu gak apa-apa ya.
1: Hamin kalau sebisa mungkin sih hamin tiga ya. Hamin tiga, soalnya kita kan juga harus tahu juga seberapa banyak kan yang mau dibikinnya. Terus apa kalau ada request lain mau di packingnya mau digimanain gitu.
0: Bener. Tapi masih selama ini Nat masih menemui customer yang aman-aman aja ya, nggak ada yang mungkin nggak bisa, wah kurang bisa ini kak gitu, nggak ada ya?
1: Belum
0: ada, jangan iya, sampai lah ketemu lah ya, yang aneh-aneh ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai ketemu yang aneh-aneh lah, yang lempeng-lempeng aja gitu.
1: So far sih customernya smart customer ya.
0: Ah benar. Harus ya teman produ harus jadi smart customer, nggak boleh yang. Tapi ada yang kayak rewel gitu, ada nggak? Aku nggak mau ini, aku maunya ini, aku nggak mau itu, gitu-gitu ada nggak sih Nat?
1: Belum sih.
0: Belum ketemu
1: belum,
0: ya.
1: Tapi janganlah.
0: Jangan. Jangan ketemu. Dan aku, nah ini juga, ini bias dari siapa ini? Mines apa sih? Ya pokoknya gitulah ya. Aku nggak tahu kalau salah ya. Soalnya namanya susah. Bertahan bisa berapa lama kak gitu katanya.
1: Bertahannya ini bisa 2 bulan kalau di suhu ruangan gini.
0: Oke. Okay.
1: Terus masih bener-bener seal.
0: Oh iya. Belum dibuka ya.
1: Belum dibuka. Kalau udah dibuka paling sekitar 2 mingguan sih.
0: Jadi ini kalau misalnya, ini tadi aku pas ngecek di sosial medianya Nuts atau Krams ya, melayani seluruh Indonesia, maksudnya kalau misalnya di antar jauh-jauh masih oke okay lah
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa kirim paket mau ke pulau lain juga bisa, mau ke Kalimantan, kemarin juga ada yang ke Kalimantan itu bisa.
0: Ya, nggak usah takut mungkin expired karena bukan jenis yang mungkin semalam udah basi gitu, enggak. Gitu. Jadi cookiesnya aman gitu ya.
1: Iya, dan kita juga packingnya pakai bubble wrap, pakai box, jadi aman.
0: Sangat amat aman. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan titipan nih. Thank you banget ya. Katanya, Kak, tantangannya jadi apa ini? Oh, tantangannya jadi pengusaha atau bisnismen kayak gimana sih gitu?
1: Tantangannya ya. Jadi menurut aku itu, ini kan aku barusan juga awal-awal mulai ya. Tapi yang aku rasain itu harus kedisiplinan sih. Disiplin dan juga konsisten. Konsistennya itu karena juga kalau misalkan kita kerja sama orang kan memang udah ada tanggung jawab sendiri ya. Kayak udah disiapin gitu loh tanggung jawabnya. Tapi kalau kita buka usaha sendiri, kita yang harus bikin tanggung jawab itu sendiri. Kita yang harus bikin apa yang kita harus lakukan ke depannya. Gak ada kayak disediain itu kan gak ada. Jadi kita yang
0: bukan yang tipikal terima jadi tem, tinggal enaknya gitu ya. Karena kita harus mikir gitu ya.
1: Kita harus mikir nextnya apa, nextnya apa, kayak gitu. Kayak gimana cara mengembangkan mengembangkan bisnisnya gitu.
0: Nah oke okay, gitu ya. Tadi siapa namanya kok lupa aku. Oke okay, ada dari Carmen. Kalau Carmen katanya, kak gimana caranya, apa ini, gimana caranya nge-treat, oh nge-treat customer biar dia repeat order. Nge-treat ya, maksudnya mungkin ngerawat customer kali ya. Kalau versinya Nat kayak gimana? Customer tuh harus digimanain?
1: Gimana ya? Kalau menurut aku sih memang tergantung, kalau repeat order itu memang tergantung customernya ya. Mereka suka apa enggak sama produknya.
0: Iya, iya. Benar.
1: Kalau mereka suka
0: cocok sih, cocok gitu ya.
1: Mereka bakal pasti repeat. Sejauh ini sih repeat order ada sih satu customer tuh yang aku lihat sering banget repeat order sampai dia bisa sekali beli tuh sampai 8.
0: Wow.
1: Iya.
0: Emang udah cocok kali ya, iya, gitu.
1: Udah cocok. Soalnya kan juga bisa dibuat makanan sehari-hari buat sarapan gitu ya.
0: Jadi gitu ya, Carmen apa Carmel tadi, pokoknya gitu. Jadi seberapa penting customer buat, kan ada yang bilang pembeli adalah raja.

0: bisa cocok sama kita dan juga bisa nyaman dengan servisnya atau dengan produknya juga. Gitu
1: guys. Nah ini ada yang nanya lucu. Terima kasih ya, dari pokoknya belakangnya nomornya 176, thank you. Kak, itu kalau misalnya sereal dijual sekalian susunya enggak gitu?
0: Kita belum jual susunya sih.
1: Belum ya? Iya. Walaupun bubuk juga belum ya?
0: Enggak.
1: Iya. Jadi emang fokusnya kita ke cookiesnya.
0: Lebih fokusin ke cookiesnya. Iya.
1: Jadi walaupun bisa dikonsumsi kayak sereal, tapi ini serealnya, cookiesnya aja guys gitu. Kalau susunya pakai susu kamu sendiri. Soalnya mungkin susu orang-orang beda-beda.
0: Soalnya ini juga bisa pakai susu apa aja gitu loh. Bisa pakai oat milk, fresh milk, mau pakai
1: aku mikirnya pakai yogurt juga nggak apa-apa.
0: Yogurtnya juga nggak apa-apa. Nah ini bisa dicampur apapun gitu, sesuai yang kalian suka lah.
1: Bener, sesuai selera lah pokoknya, selera. Udah enak gitu teman Pro 2. Oke, yaudah kita masih ada satu segmen ngobrol-ngobrol barengan sama Nat, owner dari Crumbs, yang pengen tanya-tanya masih Echa tungguin. Kira-kira kalau misalnya di Surabaya, ini tantangan kok kayak apa ya? Kayak mungkin persaingan atau mungkin bahan baku susah nggak dia carinya? Abis ini deh ya, kamu nggak usah kemana-mana, tetap di sini aja.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: Okay, teman Pro 2 masih barengan sama CJNT di sini dan ada Nat di sini, owner dari Krams ya. Kita tadi udah ngobrol banyak, masih ada satu segmen masih cukup lumayan kalau misalnya pengen tanya-tanya. Tapi kalau ngomongin tentang usaha cookies cereal ini kayaknya aku masih agak jarang sih ya nemu ya. Yeah. Apa memang apa namanya Nuts nyari, wah ini kayaknya kalau di Surabaya belum terlalu banyak nih yang ini gitu.
1: Iya, kalau aku juga cari-cari ya. Mm-mm. Jarang juga di Surabaya yang bikin kayak cookies cereal kayak gini. Mm-mm. Kebanyakan sih lebih kayak cookies biasa yang bulat-bulat gitu.
0: Benar.
1: Jadi ya aku juga melihat kesempatan di situ. Jadi aku bikin juga cookies cereal ini. Soalnya bikinnya sih juga agak ribet ya. Soalnya kan motongin satu-satu terus harus kayak telatenan gitu.
0: Oh, aduh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi itu benar-benar satu-satu dipotongin kotak-kotak kecil.
0: Itu ya salah satu yang step ya bikin cookies serealnya ya. Wah, kalau nggak telaten udah.
1: Nggak telaten, iya.
0: Jadi, udah menyerah.
1: Lebih makan waktu sih. Kalau cookies yang biasa kan gampang, kayak tinggal bulat gitu doang kan. Kalau ini memang harus di apa potong kecil-kecil satu-satu.
0: Gitu guys ya. Tapi kalau misalnya ini kadang kan beberapa orang ini ya, Nat ya. Ini Kak, kadang bahan bakunya. Tapi kalau di Surabaya untuk bahan baku bikin crumbs cukup lumayan aman ya?
1: Masih oke sih, Kak. Masih gampang dicari kok.
0: Cuman ini mungkin aku enggak tahu usaha Nat ngefek di usaha Nat atau enggak, kayak fluktuasi harga mungkin. Misalnya tiba-tiba tepungnya mahal atau mungkin oatnya mahal tiba-tiba atau apa gitu.
1: So far sih belum terjadi ya. Ya, moga-moga enggak terjadi, tapi sempat
0: apa tuh?
1: Tepungnya
0: mungkin gulanya tiba-tiba naik melonjak gitu.
1: Naiknya dikit sih, Kak. Tapi masih oke sih.
0: Masih bisa di-cover lah ya.
1: Masih bisa di-cover.
0: Okay, gitu guys. Jadi apa namanya? Ya semoga ya siapa sih orang yang pengen tiba-tiba naik?
1: Iya.
0: Kan bingung nanti. Tapi kalau misalnya ini kan udah ada 3 varian ya. Kamu ada kepikiran apa lagi enggak, Nat?
1: Buat sekarang sih belum ya. Tapi paling kedepannya pasti aku bakalan bikin varian baru.
0: Varian baru.
1: Soalnya
0: tapi
1: ini juga barusan yang maca,
0: baru launching.
1: Iya, baru launching.
0: Tapi kalau ini, kamu kan tadi Nat, aku pas off air tuh Eca tanya-tanya, sebenarnya kalau misalnya di pastry itu masih ada sub spesialisasinya enggak gitu. Ternyata ada ya. Dan Nat itu memang bukan roti ya.
1: Iya, aku enggak specialize di roti. Lebih kayak pastry kecil-kecil gitu sih.
0: Dan masih nanti mungkin ngembangin-ngembangin juga masih di seputar itu ya. Maksudnya beda mungkin bukan cereal cookies
1: series
0: misalnya.
1: Iya. Paling sesuatu yang lain yang masih related ya. Masih related ke cookies.
0: Masih berbau-bau cookies.
1: Kayak dodo gitu.
0: Oh, iya. Jadi ditunggu aja kapannya. Tapi untuk dunia persaingan usaha masih aman ya,
1: aman,
0: Nat ya.
1: Kak.
0: Selama
1: masih aman.
0: Selama ini promosi di mana, Nat?
1: Promosi sih aku ya pakai apa? Sosial media ya, TikTok.
0: Oh, punya TikTok juga.
1: Punya TikTok juga.
0: TikToknya Nat apa TikToknya Kram?
1: TikToknya Kram.
0: Oh, ada.
1: Iya.
0: Udah ada sendiri.
1: Iya. Juga sama namanya krams.id.
0: Jadi di TikTok juga ada ternyata. Dan itu isinya konten promosi atau apa?
1: Itu lebih ke behind the scene ya.
0: Oke.
1: Lebih tentang perjalananku. Perjalananku gimana aku bikin bisnis ini gitu.
0: Oke. Jadi kamu ngonten sendiri nih ceritanya?
1: Ngonten sendiri. Aku memang suka ngonten, Kak.
0: Oh, tentang ini, tentang behind the scene atau yang lain juga?
1: Behind the scene sama kayak background-nya. Kayak juga ceritain aku background-nya dari barusan pulang, mm-hmm. itu aku bikin bisnis ini kayak mm-hmm. gitu kak.
0: Iya, dan itu kamu ini, kamu take sendiri, kamu edit mm-hmm. sendiri.
1: Iya,
0: wah,
1: semuanya
0: keren aku sih itu.
1: Take sendiri mm-hmm. sama ngedit sendiri.
0: Mm-hmm. Keren sih ya, maksudnya apa ya? Kan nggak gampang, maksudnya mm-hmm. bikin video atau bikin konten juga nggak gampang
1: iya.
0: ya. Jadi harus meluangkan waktu ya.
1: Meluangkan waktu.
0: Dan ini dua-duanya, entah ngonten, entah bikin cookies, itu dua hal yang butuh kreativitas banget gak sih?
1: Iya, Nat? Iya.
0: Pernah gak buntu gitu? Aduh,
1: pasti
0: buntu banget
1: sih,
0: nih
1: kak,
0: gitu.
1: Pernah sih kak, buntu. Uh-uh. Cuman ya dijalanin aja ya.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi buntu ya udah kayak ya udah gitu aja kayak.
0: Break sebentar,
1: break
0: gitu.
1: Break sebentar, uh-uh. healing dulu.
0: Uh-uh.
1: Terus tiba-tiba pas lagi healing,
0: uh-uh.
1: ada ide gitu.
0: Memanfaatkan uh-uh. healing biar mm-hmm. jadi ide
1: jadi
0: gitu
1: ide.
0: Ya. Keren, keren, keren, keren.
1: Dan harus langsung dilakuin.
0: Harus kenapa? Mungkin, versi kamu kenapa harus ide itu muncul harus dilakuin tuh kenapa?
1: Soalnya kalau enggak dilakuin pasti ending-endingnya enggak jadi gitu loh.
0: Oh, malah enggak kejadian gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi bagusnya langsung dieksekusi lah gitu.
1: Harus ada eksekusinya.
0: Oke, keren-keren. Tadi cookiesnya punya apa, moto apa, Nat? Lupa aku.
1: Jadi ini crumbsnya punya moto itu the crunch you remember.
0: Oh, aduh.
1: Iya, jadi kalian bakal ingat dengan crunchy-nya mm-hmm. cookies ini.
0: Keren, the crunch you remember ya. Bisa dicek di media sosialnya langsung.
1: Iya.
0: Oke deh, udah gak kerasa udah mau jam 1. Tapi boleh deh, Nat, cerita-cerita mungkin next-nya kamu pengennya kayak gimana. Mungkin kepikiran gak kayak misalnya ada suatu booth apa gitu sehingga orang bisa mungkin menikmati sambil ngopi di situ atau yeah. apa gitu-gitu nggak?
1: Ya sebenarnya pengen sih kayak punya bakery gitu ya.
0: Tapi itu ya cita-citanya ya sekarang ya.
1: Itu cita-citanya. Tapi ya semua kan berawal dari yang kecil dulu.
0: Bener.
1: Gak bisa langsung. Kita harus memahami dulu kayak tentang sistemnya, tentang prosesnya kayak harus dijalanin kan. Paling ya aku ikut-ikut bazar dulu ya. Ikut-ikut bazar.
0: Mungkin, oh bazar terdekat udah ya kemarin ya?
1: Iya.
0: Jadi, ada terdekat lagi gak?
1: Kemarin belum. Jadi kemarin itu bazar pertama kali.
0: Wow, pertama kali. Boleh deh jadi ceritain singkat ininya, vibes-nya mungkin atau pengalaman kamu.
1: Jadi kemarin itu benar-benar baru kemarin selesai ya. Kan Jumat, Sabtu, Minggu itu di Trademark Market. Itu seru sih, bazar pertama. Soalnya ya juga apa ya, ketemu orang-orang baru.
0: Yes, benar.
1: Terus aku juga bagi-bagi tester kak, banyak juga yang
0: tertarik akhirnya.
1: Kayak mereka beli gara-gara abis nyobain, oh enak. Terus mereka ini mau beli.
0: Ya berarti ini approve ya. Orang dikasih tester langsung beli, approve gitu. Kalau gak percaya bisa di order. Di order sekarang juga. Udah yeah. gampang sekarang ordernya, tinggal kamu ke media sosialnya Crumbs, udah langsung bisa gitu ya.
1: Shopee juga bisa langsung di check out.
0: Bener. Dibagi-bagiin, dibikin hampers atau apa. Sekarang udah bisa banget lah ya. Keren. Oke, okay. Ini udah 5:52 di studionya Prodo FM. Udah mau jam 1. Boleh deh, Nat. Mungkin pesan-pesan atau promo boleh. Silakan.
1: Iya, jadi ini Crumbs punya 3 varian ya guys. Ada yang original choco, oat choco, sama coming soon di Shopee bakal ada yang matcha. Kalian bisa langsung aja check out di Shopee ataupun WA ke nomornya Crumbs.
0: Bisa tersedia di Instagramnya ya.
1: Tersedia di Instagram juga. Namanya crumbs.id, krumz.id. Ya.
0: Oke, itu tadi ya. Mm-hmm. Jadi langsung tanya-tanya dulu nggak apa-apa.
1: Tanya gitu juga ya. Nggak apa-apa.
0: Tanya-tanya.
1: Tanya-tanya nggak beli ya juga nggak apa-apa. Tapi bolehlah dibeli.
0: Tapi nyesel nanti udah tanya-tanya nggak beli. Padahal enak gitu. Oke. Baiklah, terima kasih Anat ya.
1: Iya,
0: udah berbagi sama-sama. Inspirasi, motivasi. Pokoknya siang hari ini seru banget. Semoga Kramsnya semakin lancar, semakin sukses ya.
1: Iya, makasih Kak.
0: Dan pokoknya semakin apa ya, semakin berjaya lah pokoknya gitu. Iya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Nah, itu tadi ngobrol-ngobrolnya aja barengan sama Nata Sacha. Owner dari Kramz ya, yang tadi udah kita bahas banget. Kamu jangan lupa cekidot-cekidot di apa namanya media sosialnya Kramz. Udah bisa langsung kamu searching sekarang. Tanya-tanya juga boleh. Thank you ya guys ya. Kamu gak usah kemana-mana, tetap di sini aja.

0: cuaca siang boleh panas, tapi suasana tetap adem. Sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas kamu.
1: Teman Pro 2, ketika cinta yang kita miliki tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan jejak pesan terakhir, membuat hati sangat berat untuk menerima, dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa pesan terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk pesan terakhir Seventeen.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI

Kabar dari Neymar ya, teman Pro 2 yang ngumumin pensiun setelah Brasil tersingkir di Piala Dunia 2026 secara mengejutkan. Jadi Neymar resmi ngumumin pensiun dari timnas setelah Selecao tersingkir di babak 16 besar. Keputusan itu disampaikan setelah Brasil kalah 1-2 dari Norwegia. Kekalahan dari Norwegia jadi penampilan terakhir Neymar barengan sama tim nasional Brasil. Dan pemain yang berusia 34 tahun itu menutup karir internasionalnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Selecao dengan 80 gol dari 130 penampilan. Dan gol Neymar ke gawang Norwegia juga jadi gol terakhir buat Brasil ya. Ini buat yang mendukung Brazil ya, nggak apa-apa, nggak usah sedih. Masih ada tim-tim lain ya, walaupun mungkin bukan jagoan kamu. Ya udah, nikmatin aja Piala Dunianya.

0: kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
1: Loh, ojo ngenyek. Isok yo aku, Bapak Sare kulo siram.

0: 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngambil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.
1: Kru 2 FM.

Tahu nggak sih teman Produa? Kalau dibalik lagu CHRISYE atau Krisye dari Dis Korea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi, judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Panah Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi gak sampai di situ. Ref dari lagu ini, kalau dilihat dari huruf depannya, juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Yaudah yuk, kita dengerin.

tadi ada Neymar, sekarang Cristiano Ronaldo. Ini yang juga bilang kalau Piala Dunia ini bakal jadi penampilan terakhirnya ya. Dan aduh jadi sedih. Pengumuman ini disampaikan kapten timnas Portugal itu menjelang laga babak 16 besar melawan Spanyol. Dan pemain yang berusia 41 tahun ini sekaligus mengakhiri spekulasi soal masa depannya barengan sama Portugal di Piala Dunia. Jadi ini udah clear ya, tapi gak tahu mungkin nanti dia beda ini lagi, beda apa namanya, keputusannya beda. Tapi yang pasti sekarang sih dia bakalan ngumumin kalau ini jadi Piala Dunia 2026 yang terakhir buat Ronaldo.

Potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

Kalau dua Paul McCartney ngebawain lagu hit The Beatles, I wanna hold your hand. Eca jadi ikutan nyanyi. Secara live ya, untuk pertama kalinya dalam 60 tahun terakhir di acara nikahannya Taylor Swift sama Travis Kelce. Dan menurut sumber, musisi 84 tahun ini naik ke atas panggung di acara pernikahan yang digelar beberapa waktu lalu di MSG sebagai kado pernikahan untuk Swift dan juga Kelce. Dan lagu yang ditulis McCartney barengan sama John Lennon ini adalah hit number one pertama di The Beatles di Amerika Serikat dan memicu Beatlemania di negara itu dan gelombang kesuksesan band-band Inggris yang dijuluki invasi Inggris ini. The Beatles terakhir kali ngebawain lagu itu tahun 64 loh. 1964 di Teater Paramount di New York, McCartney tidak pernah membawa lagu itu di depan umum sejak saat itu. Wow. Dan The Beatles sendiri ngerilis I Wanna Hold Your Hand di tahun 1963 dan jadi single terlaris band itu di seluruh dunia, terjual lebih dari 12 juta kopi. Teman Pro 2, senang banget dinyanyiin sama kakek lagi Paul McCartney. Ya udah, kalau masa kemana-mana masih ada informasi yang lain, tetap di sini aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

dengan drama yang apa ya, agak beda karena ini ada apa ya, olahraga-olahraganya. Sekarang kan juga lagi Piala Dunia ya, teman Pro 2, jadi mungkin agak relate-relate dikit lah sama ya gelaran Piala Dunia 2026.

Indonesia. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak.

kesuksesan melalui seni negosiasi. Dawson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih

unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka.

Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling

kondisi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

0: Tema Pro2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Teman terbaik kamu.

ya teman Pro 2, film animasi Minions and Monsters ini berhasil mencetak rekor baru dengan meraih skor tertinggi di situs agregator Rotten Tomatoes sepanjang sejarah studio Illumination Entertainment. Film ketujuh dari laba-laba Minion ini sukses menuai pujian luar biasa dari para kritikus film gak lama setelah resmi rilis secara global Rabu kemarin. Dan ini Minions and Monsters saat ini mengantongi skor kritikus sebesar 88%. Dan skor awal itu sungguhnya sempat menyentuh nilai 93% di hari sebelumnya. Sekarang mengalami sedikit penurunan seiring bertambahnya ulasan yang masuk. Ya. Siapa yang suka Minions yang udah lihat? Ini memang apa ya, boleh dibilang dalam menggebrak banget gitu ya si makhluk-makhluk kuning ini. Ya udah, ternyata enggak kerasa udah menit 55. Itu artinya Cah harus pamit ya. Kamu enggak usah kemana-mana, tetap di sini aja, bakalan ada sore ceria abis ini. Jadi tetap di sini aja.

0: kalian semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Universitas Brawijaya mengerahkan sedikitnya 1.000 mahasiswa lebih untuk membangun 76 desa yang tersebar di 8 kabupaten di Jawa Timur. Ribuan mahasiswa yang diterjunkan ke puluhan desa di 8 kabupaten di Jawa Timur tersebut meliputi Kabupaten Malang, Blitar, Kediri, Lamongan, Trenggalek, Ngawi, Bojonegoro, dan Banyuwangi dikemas dalam program mahasiswa membangun desa pada tahun 2026 dengan konsep Living Laboratory yang berkelanjutan. Profesor Widodo selaku Rektor Universitas Brawijaya mengatakan program ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun dengan tujuan membentuk Living Laboratory di masyarakat sehingga program pengabdian dapat berjalan secara berkelanjutan berdampak bagi masyarakat baik literasi, lingkungan maupun perekonomiannya. Kapten tim nasional Portugal Cristiano Ronaldo pada hari Minggu mengonfirmasi bahwa Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi pesta terakhirnya dalam karir sepak bola profesional. Ronaldo mengatakan kepada wartawan menjelang pertandingan babak 16 besar melawan Spanyol, kalau ini akan menjadi Piala Dunia terakhir saya, tetapi mari kita berharap besok bukan pertandingan terakhir saya. Seperti itu kata beliau. Jennie Blackpink bersama Tame Impala menaiki puncak tangga lagu Billboard Radio Song pada posisi 3 dan tangga lagu Pop Airplay. Dikutip dari Sompi pada hari Minggu, hal ini menjadi pencapaian tertinggi bagi kedua penyanyi tersebut melewati kolaborasi dengan lagu Dracula. Lagu ini kembali mencapai puncaknya pada posisi 10 pada Billboard Hot 100, tangga lagu utama lagu terpopuler di Amerika Serikat itu. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin info

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Teman Pro 2.
0: Nah, balik lagi Vira sama Ramana menemani kamu ya kali ini di sore ceria nih teman Pro 2. Nanti kita bakalan memberikan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang enak buat kamu di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM.
1: Teman-teman baik kamu.

Nomor 2, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: Ih, kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi.
1: Kamu nonton apa sih?
0: Ini loh, suka banget ghosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
1: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
0: Oh gitu. Tapi yang di-roasting, kok bisa ya gak baper?
1: Ya iyalah. Karena sebelum ngerosting, komika harus buat perjanjian dulu sama yang mau di-roasting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk di-roasting, biar gak ada salah paham.
0: Gitu ya. Harusnya sih, kalau di-roasting, rasanya bisa mantep ya.
1: Hah? Beda, itu kopi yang di-roasting cuy.
2: Siang-siang gini, paling enak, santai, sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas.

kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gul, teman Pro 2 ngapain nonton Piala Dunia sendirian? Kalau bisa rame-rame nih. Nah, merapat yuk ke Nobar Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Ajak bestie, pasangan, sampai satu geng kalian deh. Yang paling penting itu gratis. Tinggal datang dan nikmati serunya Nobar mulai 12 Juni sampai 11 Juli 2026 di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Majen Sungkono 124, Surabaya. Siapkan jersey andalanmu, teriakan gol favoritmu, dan rasakan vibe Piala Dunia bareng sesama pecinta bola. Sampai ketemu di TVRI Jawa Timur.

Oke, teman Pro 2, kali ini di info lokal ada informasi dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi memenuhi kebutuhan dasar penghuni lingkungan pondok sosial melalui donasi pakaian layak pakai. Dan ajakan itu disampaikan menyusul tingginya jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai sekitar 7.325 orang. Dan untuk itu dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Sidoarjo, Diana Ambarukmi, ini mengatakan kebutuhan pakaian menjadi salah satu persoalan yang paling mendesak di Liponsos ya. Dan menurutnya pakaian penghuni itu harus diganti secara berkala sehingga persediaan yang ada tidak cepat habis gitu ya. Jadi memang harus ada donasi lebih lanjutnya lagi seperti itu, teman Pro 2 ya. Dan ia menjelaskan kalau memang jenis pakaian yang paling dibutuhkan adalah kaos, terus celana pendek dan sarung, teman Pro 2. Seluruh bantuan yang diterima juga akan disalurkan langsung kepada penghuni sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Dan untuk itu selain memenuhi kebutuhan sandang, Dinas Sosial juga terus memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada penghuni ODGJ yang membutuhkan penanganan lebih lanjut yang akan dirujuk ke fasilitas kesehatan sesuai dengan kondisi masing-masing gitu ya, seperti ke rumah sakit, lalu juga fasilitas rehabilitasi dan rumah sakit lainnya seperti itu, teman Pro 2 ya. Pokoknya intinya adalah dari

turnamen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2 dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini menjadikan keikutsertaan dalam World Skill Competition Shanghai 2026 sebagai momentum untuk menguji kualitas pendidikan vokasi dan kompetensi lulusan di tingkat internasional nih. Nah, untuk itu dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai ini mengatakan bahwa kompetisi tersebut ini menjadi tolak ukur untuk kemampuan lulusan vokasi dalam memenuhi standar industri global sekaligus mengukur efektivitas kolaborasi antara satuan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, karena dari hasil kompetisi itu akan jadi evaluasi nih teman Pro 2 untuk memperkuat kualitas pendidikan vokasi di Jawa Timur agar bisa sejalan gitu ya dengan kebutuhan industri global. Nah, dari Jawa Timur sendiri ini akan ada 21 peserta yang memperkuat Indonesia dan 7 diantaranya itu dari Jawa Timur nih teman Pro 2. So kita patut berbangga juga ada wakil dari Jawa Timur pastinya, dan semoga hasil yang didapatkan itu bisa menjadi contoh seperti itu ya teman Pro 2. Oh ternyata seperti ini untuk menjadikan pendidikan yang bisa lebih berkualitas lagi di Indonesia seperti itu. Dan memang dari Aris sendiri ini menjelaskan kalau peserta berasal dari 2 jalur seleksi, ada lomba kompetisi kompetensi siswa atau LKS yang berlangsung secara berjenjang gitu ya di tingkat sekolah hingga nasional, serta ada seleksi langsung dari industri melalui INA Skills yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker teman Pro 2. Dan nantinya dari 7 wakil Jawa Timur ya yang memperkuat kontingen Indonesia ini ada dari SMK di Malang, Sidoarjo dan juga Ponorogo akan berlaga lagi pada 64 bidang kompetensi mulai dari manufaktur dan juga teknologi rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, konstruksi, terus juga transportasi dan logistik, serta juga ada seni kreatif dan juga fashion gitu. Bahkan ada layanan sosial gitu teman Pro 2 yang akan diselenggarakan pada September mendatang. Kita tunggu ya hasilnya seperti apa. Pokoknya tetap semangat terus dan pastinya kita tunggu gitu ya bagaimana cara untuk atau pendidikan di Indonesia itu bisa lebih meningkat lagi seperti itu teman Pro 2. So abis ini bakalan ada Sunset Talk, ada sore ceria yang nemenin kamu di jam 4 sore. Kita nanti bahas-bahas apa ya teman Pro 2. So pantengin terus aja Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana,

0: ada.
1: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
2: Oh iya, itu kan si Feby ya.
1: Kemudian yuk. Neng, mau kemana nih? Cantik bener.
3: Abang anterin boleh gak?
0: Guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
0: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
0: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.
4: Okay, teman Produa udah masuk di jam 4 sore. Dan kali ini aku ada satu informasi yang okay banget nih teman Produa dari dunia musik. Ada Kahitna yang merayakan 40 tahun berkarya lewat konser terbesar. Keren banget sih ya. Tapi emang lagu-lagunya Kahitna tuh sangat enak-enak. Dan meskipun dinyanyiin ulang gitu ya, atau di cover pun juga masih relate gitu sampai sekarang gitu kan. Dan dari konser terbesar Kahitna yang akan digelar pada 5 September nanti, itu akan digelar di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE Peak 2 ya, Jakarta. Dan pertunjukan ini jadi perayaan keempat dekade atau 40 tahun perjalanan grup musik yang punya banyak fans juga. Selain lagu-lagu yang enak ya, punya banyak fans, punya banyak lagu hits kayak gitu nih tahun pre-2. Dan ada tiket-tiket yang sudah terjual habis bahkan ya di fase kedua ini. Dan konser Kahitna 40 tahun juga merupakan pertunjukan spesial gitu ya, karena konser ulang tahun gitu ya, apalagi udah 40 tahun yang memang band ini terbentuk pada tahun 1986 nih teman Produa. Keren. Dan untuk tema dari konser ini adalah di antara takkan tergantinya cantik dan titik nadir mantan terindah. Waduh, ini emang gabungan gitu ya dari lagu-lagu hitsnya Kahitna. Dan ini juga pastinya jadi ruang nostalgia gitu ya bagi penggemar, meskipun penggemar lama atau penggemar baru gitu ya. Soulmate namanya ya, sesuai judul lagunya juga nih teman Produa. Ini kayaknya reuninya besar banget gitu kan, karena fansnya udah dari tahun berapa sampai tahun sekarang gitu pastinya ya, 40 tahun. Dan dari Yovie Widianto sendiri saat mendirikan Kahitna ini ya, dari awal konser ini juga punya makna yang lebih besar gitu. Gak cuma sebagai perayaan ulang tahun aja, tapi pastinya juga tempat untuk tumbuh bersama banyaknya cerita-cerita masyarakat di luar sana gitu ya. Ada yang jatuh cinta, ada yang patah hati, ada yang menikah gitu kan. Banyak soalnya lagu-lagunya dari Kahitna maupun Yovie ya, sebenarnya ini adalah lagu-lagu yang enak teman Produa. Tapi kamu harus harus mantengin terus deh pokoknya ya teman Produa, karena tiketnya juga sudah mulai habis sebagian untuk di phase kedua ini atau fase kedua. Dan bahkan udah hampir sold out gitu. Jadi kalau misalkan kamu memang ingin menonton konsernya, buruan deh teman Produa, cek tabungan kamu dan juga cek ketersediaan dari tiketnya seperti itu ya. Nah, kali ini aku mau puterin satu lagu, bukan dari Kahitna tapi dari Yovie Widianto ya, bersama Yovie and Nuno, yang dinyanyikan kembali oleh Fajar Nur, Menjaga Hati. Spesial buat kamu di sore hari ini.

0: 2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.
1: Hei, pengen ngerti update lagu anyar? Halo. Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM.

Oke, teman bro 2, aku balik lagi ya. Aku ada info buat kamu karena di bulan ini itu adalah bulan-bulan para fans Marvel, khususnya di Spider-Man ya. Brand New Day nanti yang akan tayang ya di bioskop di pada katanya. Pada tanggal 31 Juli 2026. Wih, siapa nih yang mengikuti Spider-Man atau fans sama Spider-Man nih? Nah, ini untuk di Spider-Man Brand New Day ya. Itu hadir dengan pengalaman menonton yang beragam nih teman Pro 2. Dan juga Sony Pictures itu akan bekerja sama dengan Marvel Studios di Brand New Day kali ini. Dan dipastikan dirilis dalam 7 format penayangan berbeda ya teman Pro 2. Meski seluruh versinya itu ceritanya yang sama ya, tapi setiap format menawarkan pengalaman visual dan audio yang berbeda. Strategi ini ya, dari Sony Pictures dan juga Marvel Studio, dapat dinilai mendorong para fansnya untuk kembali menonton di bioskop demi mencoba sensasi yang berbeda di setiap formatnya. Ada yang pertama itu adalah standar, ini ya kayak di bioskop-bioskop aja ya, paling umum di semua, hampir semua bioskop nih teman Pro 2. Dan penonton ini bisa menyaksikan film tanpa efek tambahan seperti kursi bergerak atau tampilan 3D begitu. Yang kedua ini di IMAX teman Pro 2. Ini jauh lebih besar ya, dengan tampilan gambarnya itu lebih tinggi dan juga adegannya terlihat lebih luas. Terus The Box dan 4DX nih. Terus untuk yang nextnya ya, itu ada Dolby Cinema. Ini khusus dengan suaranya yang premium ya. Ini teknologi Dolby Vision yang menghasilkan warna dan lebih, warnanya itu lebih tajam ya teman Pro 2.

0: kan, kecil katanya. Terus ya iya katanya, katanya Vira Peter Parker-nya itu di sebelah.
1: Seru kan kalau misalkan emang tiba-tiba kita ngelihat Spider-Man terus si Peter Parker-nya di sebelah kita gitu. Terus kitanya jadi MJ.
0: Apa MJ?
1: Kita gantiin MJ atau Gwen?
0: Mary Jane.
1: Wah.
0: Sudah ada ya innalillahi.
1: Loh. Apa?
0: Mbah.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan? Mbah.
1: Mbah.
0: Jelek banget semua. Terus yang terakhir ini ada Cinemark XD ini teman Pro 2. Ini formatnya premium ya. Terus juga layarnya itu berukuran lebih besar.
1: Mm-hmm.
0: Dan sangat besar nih ya, dipadukan dengan audionya berkualitas tinggi sehingga pengalaman kamu menonton itu lebih wow gitu kan.
1: Wow. Tapi aku kepo sih akan seperti apa jalan ceritanya, karena yang terakhir kan ya udah kita kita ngelihat si Spider-Man ada tiga gitu loh. Apakah ini ada tiga lagi atau gimana? Nah,
0: kayaknya nggak ada sih. Nanti di katanya rumornya.
1: Oh, kamu sutradaranya ya?
0: Iya.
1: Oh iya. Langsung diputusin. Kayaknya nggak ada deh.
0: Nggak ada. Kayaknya untuk yang ketiga Spider-nya itu, tiga-tiga Spider-man-nya itu nanti
1: cuma
0: di Desember.
1: Ya? Oh, Desember ternyata besok ada lagi. Kita lihat aja
0: Avengers
1: deh pokoknya
0: Doomsday.
1: Ya, teman Pro 2 nanti akan seperti apa.
0: Kita harus nonton ya.
1: Boleh. Kalau misalkan ada tiket gratis sih, it's okay.
0: Atau nggak cuti ya? Ambil cuti.
1: Ambil cuti cuma buat nonton bioskop tuh agak aneh.
0: Satu hari
1: ya sebenarnya,
0: nggak apa-apa. Setengah hari
1: ya
0: deh cuma nonton gitu kan.
1: Oh, enggak. Kamu mau ini kan, mau pakai baju Spider-Man
0: iya,
1: juga kan?
0: Iya, benar. Oh, nah, habis ini beli ya. Yaudah, habis ini beli ya.
1: Lah, jadi inspirasi. Yaudah deh teman Pro 2. Habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ada info menarik apa kali ini di Sore Ceria yang bakalan kita bahas. So, jangan kemana-mana.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.

0: 2022, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Teman terbaik kamu.
2: FM.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather teman Pro2, balik lagi nanti kita akan nginfoin kamu ya untuk di jalanan dan juga di informasi cuaca nih. Oke, untuk dari aku nih teman Pro2 di kawasan Surabaya dan sekitarnya ini terpantau macet semua. Wow, karena liburan para itu ya, siswa-siswi ya di seluruh sekolah. Nah, itu ya di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno ini terpantau lalu lintasnya ramai ya teman Pro2 dari jalan mana ini? Anwar Hamzah Gunung Anyar terus sampai di pertigaan Kedung Baruk itu terpantau ramai ini teman Pro2 di sore hari ini. Next, di Jalan Prabu Siliwangi juga lalu lintasnya ramai ya teman Pro2. Nah, ini kemacetan parah ya di Jalan Raya Diponegoro di arah ke Jalan Raya Darmo, itu macet di sore hari ini. Wow, overall di sore hari ini ya teman Pro2 ini macet di mana-mana. Kalau kamu mau pulang di jam sekarang mending nanti aja ya. Di gedung mana ini? Gedung Cowek juga terpantau macet nih teman Pro2. Di Haji Muhammad Nur juga terpantau macet. Di Kenjeran juga padat merayap ya teman Pro2. Ya udah, langsung kita geser ke informasi cuaca.
2: Oke, teman Pro2, kalau misalkan tadi kondisi lalu lintasnya macet tapi ada beberapa titik juga yang masih lengang gitu ya. Dan untuk kondisi lalu lintas seperti itu, kondisi cuacanya ini aman sih teman Pro2 ya, karena kalau dilihat itu berawan ya. Berawan tapi masih cerah juga, jadi cerah berawan nih teman Pro2 sampai nanti malam. Dan untuk suhu di sekitar 30 derajat Celcius. Jadi masih aman banget. Enggak terlalu dingin, enggak terlalu panas ya. Yang penting tetap dijaga aja kondisinya dan pastinya juga stay tune terus di Pro2 FM. Teman-teman,

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita.

0: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

0: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Vira dan juga Rama di sini, teman Pro 2 untuk sore ceria ya. Dan kali ini untuk sisi teduh seperti biasa di hari Senin ya, kita bakal bahas seputar yang deep gitu ya. Kita lagi deep talk gitu ya, Ram ya.
1: How deep is your love?
0: Kenapa jadi Calvin Harris?
1: Iya. Emang ya?
0: Nggak tahu.
1: Gimana sih?
0: Kayaknya ya. Oke, kali ini udah kita up ya untuk topiknya di Instagram @produrrsby. Ngomongin soal hal yang jadi support system, karena memang kalau di apa namanya, kalau dilihat-lihat support system tuh ngaruh banget sama kehidupan ya.
1: Kayak,
0: kalau misalkan kita lagi drop gitu kan, lagi lagi apa, capek banget gitu, kalau misalkan memang ada support system itu happy gitu loh, langsung langsung mood booster gitu, gitu loh rasanya tuh.
1: Jadi obat itu adalah support system.
0: Iya, bisa jadi seperti itu, tapi sebenarnya support system juga bukan seseorang ya. Bukan hanya seseorang gitu loh, tapi misalkan kamu ngelihat idol favorit kamu, itu juga jadi support system.
1: Tapi kalau misalnya bosen gitu gimana?
0: Bosen apa?
1: Kan udah nih dapat moodnya, kan habis ngedrop, kan terus kita cari apa yang bikin kita bisa naikin mood. Nah, tapi itu bosen, gimana caranya?
0: Kita cari hobi lain aja.
1: Hobinya cuma satu gimana?
0: Wah, nggak tahu deh. Coba ya kamu sendiri yang tahu sebenarnya ya.
1: Loh, gak kan bisa aku orang bertanya.
0: Ya tapi sebenarnya nggak bisa orang lain mau nyaranin kalau misalkan nggak cocok kan juga nggak works gitu loh.
1: Hobi itu sebenarnya minimal berapa sih?
0: Tergantung orangnya sih. Kalau misalkan memang orangnya aktif gitu ya, bisa lebih dari beberapa hobi gitu kan. Lebih dari dua hobi juga gak apa-apa. Tapi intinya adalah kita pengen tahu nih support system kamu tuh apa sih yang bikin kamu tuh ngerasa happy gitu,
1: aman,
0: ya.
1: Nyaman, tentram.
0: Nyaman,
1: gitu kan.
0: Tentram. Terus yang pokoknya benar-benar mendukung kamu gitu sampai sekarang. Entah itu orang, entah itu
1: bukan orang,
0: nggak apa-apa deh teman Pro 2 ya.
1: Goib.
0: Enggak dong. Oke, langsung ya kamu gabungan di Instagram kita @produrrsby, WhatsApp juga boleh 081908952 atau aplikasi RRI Digital ya. Dan kita bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7.
2: Gua beda.

Kalimantan Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

0: Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2. Teman Pro2, kali ini aku mau bacain dari kamu semuanya yang udah bergabung gitu ya di sore ceria ngobrolin soal support system ya di sisi teduh nih Teman Pro2. Coba aku cek di Instagram apakah sudah ada yang bergabung lagi ya. Karena kalau dilihat itu ada beberapa juga yang udah gabungan dan katanya support systemnya sama nih Teman Pro2. Keluarga ya, pastinya keluarga masing-masing ya. Cuman itu salah satu kayaknya support system paling utama juga gak sih Teman Pro2. Dan katanya keluarga pasti jadi tempat ternyaman untuk kita bercerita. Oh, dalam banget nih Teman Pro2 ya. Tapi ada juga ini dari Yeni Lindawati, selain orang tua dan juga keluarga, pastinya juga tidak terlepas dari doanya juga nih gitu. Jadi selain memang personnya ya, orangnya, orang tua dan juga keluarga lain gitu ya, yang paling terpenting juga doa ataupun hal yang disampaikan gitu dari orang tua dan juga keluarga. Oke, Yeni Lindawati katanya pengen dengerin lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Fajar Nur tadi udah aku puterin ya, tapi nanti boleh deh nanti tapi ya nggak sekarang, bakalan aku puterin lagi Salah Apa Aku. Oke, terus habis itu ada juga ini dari Syafira nih Teman Pro2. Hal yang paling apa ya, bisa dibilang ini jadi support system dari Syafira adalah teman-teman, katanya gitu. Oke, katanya kalau ngomongin soal support system pasti teman-teman sih, karena ngedukung banget. Oh, guyup ya, ini berarti teman-temannya ya. Next, ada juga ini dari siapa nih? Ini katanya keluarga juga. Terus habis itu, oh, ada yang bilang nih idol. Kayak aku bilang tadi ya sebenarnya Teman Pro2. Atau apa ya, kesukaan kamu deh gitu kan. Entah itu idol atau drakor, itu apa lagi, konser, nah hal-hal seperti itulah, musisi atau film, itu juga jadi support system kalau menurut aku ya Teman Pro2. Karena apa? Dengan kita meluapkan emosi kita untuk melihat film atau mendengarkan lagu yang memang kita sukai gitu ya, atau melakukan hal yang kita sukai, misal itu masak atau apa, berkegiatan lainnya, menari atau olahraga, itu juga jadi jadi nyenengin kita sendiri kan akhirnya. Jadi ngerasa itu support banget nih untuk aku melewati hari-hari. Wah, oke deh Teman Pro2 ya. Kata itu tadi ada Syafira pengen dengerin lagunya tadi barengan sama Rahmani Astrini yang Pesona. Lalu ada juga ini dari Siska, Shalom Seven, Sederhana. Oke, ditungguin, abis ini bakalan aku puterin juga. Kata dari Siska, kenapa kok milih Sederhana? Karena sebenarnya support system adalah orang yang ada di sekitar kita. Oh, benar sih. Ini aku setuju sih kali ini ya. Karena tanpa kita sadari, orang-orang yang memang deket sama kita tuh juga bisa jadi support system kita gitu ya. Nggak sadar gitu kadang tuh apa sih kok hidup gini banget atau apa. Tapi sebenarnya orang-orang terdekat lah yang jadi support system, itu pasti gitu ya. Oke, habis ini bakalan aku puterin spesial buat Teman Pro2 semuanya yang udah request lagu dan juga pastinya gabungan di topik sisi teduh kali ini. Dan masih aku tungguin sama nanti di jam 7 malam.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, tolong pro 2. Kita lanjutin lagi ya. Apa sih hal yang jadi support system kamu sampai sekarang nih? Katanya kakak, siapa ya, kita bacain lagi. Kata Kak Lulu, ini dia itu support system aku kak, itu dari keluarga yang sangat suportif banget. Dari zaman aku tidak keterima di SNM gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah masuk ke perguruan tinggi yang aku inginkan. Dan itu semua karena support orang tua. Wow, enak ya kalau ada support dari orang tua gitu kan. Dari kamu itu orang tuanya kayak berasa temen gitu kan. Jadi bisa apa, curhat dan lain-lain gitu ke orang tua gitu. Gak cuma sama pasangan aja ya untuk mempro 2. Next ada dari Kak Farid ya, yang katanya support system aku itu kak, itu adalah siapa nih? Oh, dari pasangan aku sendiri kak. Baik, support system ya dari kamu apa ngedrop mungkin ya, dari ngedrop atau mungkin pas kamu lagi terpuruknya, nah itu pasangan kamu selalu ada di samping kamu. Cielah, Kak Farid. Oh my god, so sweet banget. Next ada Kak Febrian Syah nih yang katanya hal yang jadi support systemmu sampai sekarang ini adalah dia itu seneng banget kak sama pasangan aku pas aku lagi itu ya, pas lagi stres-stresnya itu dia itu kayak perhatian banget. Berarti kalau misalnya kamu nggak stres dia nggak perhatian gitu. Gimana ya, kadang kalau sebagai pasangan ya sama pro 2, kamu itu nggak cuma di apa, di titik rendahnya, tapi meskipun di titik atasnya ya, kamu sebagai pasangan harus siap sistem supportnya. Harus siap support dimanapun dia berada gitu kan. Entah itu dia pas di titik terendahnya atau mungkin pas lagi titik teratasnya, even dia udah kaya, sukses dan lain-lain, kamu masa ninggalin gitu kan? Gak mungkin. Gak mungkin kan? Ada sih, dia itu cuma apa ya, jadi penyelamat doang. Ada loh sumpah, kayak di apa ya, di sosial media gitu kan, habis dia sukses dia itu langsung putus gitu kan, karena dia terlalu baik bagi aku gitu. Itu parah banget sih. Tapi ada lagi ya teman pro 2 yang misalnya kamu jangan sampai ngerasa apa ya, kalau misalnya si pasangan kamu ini lagi stres atau mungkin ya amit-amit aja depresi gitu kan. Nah, kamu nemenin dia sampai dia sembuh gitu kan. Terus alih-alih sembuh, dianya malah nganggap kamu cuma jadi rumah sakitnya dia aja. Jadi kayak semena-mena gitu kan. Nah, mending kamu, kalau versi aku ya, mending kamu itu sih agak menjauh lah ya. Jangan sampai kamu dianggap seperti itu. Masa di pasangan kamu dianggap rumah sakit cuma nyembuhin dia, tapi kamu malah sakit sendiri, tidak jadi sembuh gitu. Ya udah, masih ada sekitar setengah jam, 15 menit lah. Teman Pro 2 kamu bisa gabungan ya, Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 908 0952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Da-da-da-da-da.
1: Hai teman Pro 2, aku Anggis Devaki. Jangan lupa request lagu aku dan dengerin terus 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ya, ini waktunya kita undur pamit ya.
1: Undur.
0: Undur pamit buat kamu.
1: Pamit undur
0: kamu.
1: Diri teman Pradua dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 3 tadi di sore ceria sampai hampir jam 7. Dan habis ini bakalan ada MLC?
0: Yes.
1: Yes. Barengan sama siapa? Ditungguin aja pokoknya ya teman Pradua. Stay tune terus di Pradua FM. Fira pamit.
0: Mama pamit.

0: Asik Lecet. Selamat malam.
1: Halo, halo, halo Indonesia, selamat malam.
0: Kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman produser seluruh Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 bener.
0: 77
1: bener, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman produser?
1: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya bener sih. Libur. Bener ya, bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain banget. Iya bener, dengan enak sepatu rodamu.
0: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu teman bro dua, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul bang, atau mau berdua. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Produa FM Suruh Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Kita berdua, Davi Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro ya.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya
1: Boleh.
2: Nyala. Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
3: Halo. Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
4: Oke. Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Sama Pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Romansa, apa kabar? Gimana kabarnya?
7: Sehat, baik.
0: Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita nih? Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
2: Ngebul banget.
1: Apa sih? Oh, iya.
2: Apa, Pak?
3: Enggak. Jangan. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang
2: kata-kata
3: yang tidak jangan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
2: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak. Untung gak, jangan parkir sini bang. Gitu. Lagi kebakar
1: malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Iya udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
7: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
7: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
6: Enggak sih, kalau itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
7: Oh.
6: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Okay. Berempat gitu.
0: Iya. Yeah.
7: Okay. Kita berempat.
3: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
6: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari
7: kalo
6: November.
0: Oh baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
6: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh gimana?
6: 25 sorry, 2025.
0: Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke. lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Oh, ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
6: Singkatan.
0: R.
6: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
6: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar
6: tuh. Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Apa Romansa?
6: Lu aja.
3: Kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Ya. Yep. Gitu.
3: Jack yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya somehow nemu Romansa.
0: Iya. Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
2: Tidak ada.
4: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Trigger satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa.
0: Ya oke. Okay. Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya enggak di apa ya, enggak dipatenin lah istilahnya lah. Ya. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya enggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Yeah, nice. Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya, denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, okay.
3: Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gitu. Mereka ada yang kecewa ya, enggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Benar.
2: Gitu. Tapi lama kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu tuh.
2: Kita manggung perdana juga terus banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Bisa, beda banget sama yang sampling kemarin gitu.
1: Iya, yeah, benar.
2: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Oh, oke. Okay.
3: Seru. Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman bro 2 nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman bro 2. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
8: Music Live Chat.

0: Oke, okay, masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Bener apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasa saya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Bungsi. Angkat kaki?
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia. Gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini apa gimana?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke. Okay.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nih Gus? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Oke.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-Abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Gitu. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Oke.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya. Gimana?
3: Mana?
0: Kemarin?
4: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba bantu. Jangan.
4: Karena
0: enggak
4: mungkin
0: ya,
4: liriknya yang terlalu sendu banget gua hajar pakai high gain kan.
0: Oh, benar.
1: Iya, benar.
2: Sebenarnya mah back to back aja. Tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kan kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
1: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu bener-bener. Tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Ayo. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
4: Nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Mungkin itu ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Tua-tua mambro dua ya, selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Ya, kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh single-nya judulnya Candu.
0: Yang
3: dimana itu kalau nanti didengar itu ada hip dude-nya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Okay.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Mm. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget bener-bener. Kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu.
0: Kaget yang gimana? Kaget.
1: Oh. Ya, jangan. Oke.
3: Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga ya.
1: Iya juga ya.
3: Apa? Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
4: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari kapan? Iya, dari kapan tuh?
4: Dari kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
4: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangannya. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Enggak sih. Itu tuh langsung. Jadi candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik, rilisnya serius." Gue malah yang udah gini ya udah
0: itu sih.
3: Karena kita indie
0: ya,
3: kemarin nggak ada pressure dari manapun,
2: belum ada tuntutan
3: iya
2: apa gitu
0: ya,
3: itu rilis aja udah sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa, kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena punk kan setahu gue bebas kan. Ya, boleh diatur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Apa? Enggak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pangkis, Bra. Pas Gibra. Sorry. Lawakannya lumayan bawa-bawa sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Boleh.
0: Pangkis Bra ya. Kalau diatur-atur pangkis Bra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Nah, itu dia ya salah satu lagu dari Romansa.
2: Betul sekali.
1: Aduh. Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di DSP.
2: DSP tentunya ya.
1: Dan ada music videonya udah keluar ya?
3: Udah.
1: Ada udah, berapa ya yang keluar?
3: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
1: 4 MV. Wow.
2: Gokil.
1: Bisa langsung dicek ya.
4: Video ini udah selesai tuh.
1: Apanya?
4: Video terbarunya selesai.
2: Selesai ya, baru ya.
1: Oke. Bisa dicek ya teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
2: Yes.
1: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilainya.
2: Aduh.
1: Meskipun gak 10 dari 10
4: ya. Menguji perpecahan?
1: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
2: Oke.
1: Jadi kita punya game namanya WDYT.
2: Alright.
1: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
2: Let's go.
1: Langsung aja ya.
2: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
1: Oke.
2: First question.
1: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP?

0: gitu loh.
1: Oke.
2: Oke.
0: Right in the moment itu gitu, karena okay. itu kan nggak mm-hmm. akan keulang lagi gitu. Jadi tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
2: benar. Momen
0: itu.
2: Benar.
0: Jadi
3: menghargai juga.
0: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah. Yeah.
2: Gitu. Oh, oke. Okay. Okay.
3: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
2: kira-kira.
3: Tapi ini sah-sah aja.
4: Tapi yang gue lihat sekarang-sekarang, apalagi yang terakhir showcase kan, orang emang orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
1: Sisanya udah having fun ya.
0: Karena full
2: ternyata. Oh wah. Overheat ya.
1: iCloud-nya full.
3: Konklusi mungkin seru-seru aja.
1: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
3: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan.
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Alright.
3: Setuju ya.
1: Setuju ya.
3: Setuju.
1: Ya?
3: Setuju. Daripada enggak datang.
2: Bener.
1: Bener. Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang emang harus panas ya.
2: Betul.
1: Oke, pertanyaan kedua.
2: Pertanyaan kedua. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
1: Gimana pendapat kalian?
0: Ya, pendapat kita sih
3: gue strongly disagree.
1: Disagree ya?
0: Maksudnya disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
1: Oh, itu.
0: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
2: Benar.
0: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
1: Yeah.
0: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari
2: satu
0: sampai track 10.
2: Betul.
0: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
1: ke
0: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang, karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
2: Benar-benar.
0: Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Okay. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa, untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya.
4: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
1: Itu tuh. Bener.
3: Mempermudah
1: iya.
4: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
1: Bener.
4: Maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
1: Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti
0: kan
1: apa.
0: Sekarang sih gampang gitu, kan? Gak suka skip.
2: Iya.
3: Denger intronya aja gue gak suka ya nih.
1: Iya sih.
2: Bener.
3: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu.
1: Yeah.
3: Kan, hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play yang berkelar gitu, kita baca
4: liriknya. Sih. Kayak The Massive, Natural tuh kan jarang orang
2: dengar. Bener.
0: Mungkin.
4: Ya itu kan maksudnya.
1: Ketahuan umur ya kan. Jadi.
4: Tahu-tahunya kan di antara kalian sama.
2: Bener. Iya rame-rame ya.
1: Oke. Pertanyaan berikutnya.
3: Full ya guys.
1: Iya wajib kalau IP dari Romansa.
2: Bener. Coba dengerin full.
1: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
3: Pemuda urakan namun kreatif.
2: Aduh. Ada
0: sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
1: Enggak.
0: Ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
1: Oh iya benar.
0: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
2: Benar.
4: Bener. Karena bukan kalau pangan ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
1: Benar.
2: Oke.
4: Tidak pemain gitu.
1: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
2: Benar.
1: Pertanyaan berikutnya.
2: Pertanyaan selanjutnya.
1: Ini kita yang gampang-gampang aja
2: boleh,
1: deh.
2: Boleh.
1: Gampang-gampang aja deh. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
0: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
3: Gue juga nggak, gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget nggak sih. Tapi gue sana aja normal.
1: Nggak apa-apa ya?
2: Nggak apa-apa.
3: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
1: mana?
0: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
2: Oke.
1: Ngapain tidur?
0: Iya.

0: bukan itu.
1: Ngantuk ke bioskop. Ngantuk ke bioskop aja. Janggal sih.
2: Numpang tidur ya.
3: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
1: Yeah.
3: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu pasti pas gede juga pengen nonton kan?
2: Benar. Ya,
3: mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
0: Terutama biasa gitu sih kalau teman biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau
2: ngapain kan. Iya, benar.
1: Oke, pertanyaan terakhir nih,
2: Oh, dari lu, apa gua?
1: Dari gua deh.
2: Oh, ya boleh.
1: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah, ini tadinya kan summer ini kan punya niche sendiri nih.
2: Benar.
1: Gimana menurut
0: kesepakatan di mana nih? Viral berapa M?
2: Viral berapa?
1: Misalnya sebesar sebesar garam dan madu deh.
3: Kalau dari gua sih mungkin viral bukan penting, tapi kayak enggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita enggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
1: Nice.
3: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
2: Benar.
1: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
2: Betul.
1: Oke, okay, itu dia WDYT. Hangat ya pembahasannya ya.
2: Gokil.
1: Nanti abis ini pastinya apa?
3: Tadi kan kuis, sekarang game.
1: Oke. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
0: Bener.
1: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
2: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
0: Kalau
1: apa
2: kita bakal main ya di
1: SCBD
2: Lusa.
1: Lusa ya di
2: SCBD. Kalau pada kosong boleh datang.
0: Oi, boleh.
3: Cara latihannya itu kan.
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
2: Romansa.
3: Romansa
1: SE2
3: _.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers udah.
1: Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun oil shop-nya boleh.
1: Aduh.
2: Mau katanya biar bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Prodway FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Prodway. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Prodway yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya, jadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh iya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Prode, selamat malam buat semuanya. Welcome back di Prode FM RRI Surabaya. Dan jaga malam balik lagi nemenin kamu barengan sama Jen. Kali ini sampai jam 12 bakal ada banyak lagu enak dan juga informasi terbaru. So keep saja terus di Prode FM, teman terbaik kamu.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Zaman Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan

Kancil 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan kepaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar

0: 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.
2: I thought it was all over.

Oke, teman berdua, satu lagu ini bakal puterin buat teman berdua yang udah request malam hari ini ya. Ada dari kakak Ilham yang katanya mendengar lagunya Gendrawari yang berjudul Bucket List. Oke, ini ada Kariki juga yang sama pengen denger lagu ini. Langsung aja jangan puter buat semuanya ya. This is song for you, perubahan setelah jangan puter lagunya favorit kamu. Makin semangat aja malam hari ini dan besok lebih semangat lagi. Pelan-pelan berdoa. This is song for you, Gendrawari, Bucket List.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi.

kedua, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

0: Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.
1: Pro 2 FM.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

1992, setiap tanggal 26 Juni, negara-negara di seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI sebagai bentuk komitmen global memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai bentuk keprihatinan dampak buruk narkotika ke kehidupan nasional, ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.

Oke teman Brudi, jadi udah up untuk topik jaga malam. Kamu bisa pantau aja ngomongin soal tempat nongkrong paling asik itu menurut kamu di mana sih, dan nontonnya bareng sama siapa yang paling asik kalau nonton Pildun teman berdua, maksudnya ya konteksnya nonton Pildun, nonton Pildun nonton Pildul ya, Pildun teman berdua. Ini kenapa kayak gini sih lidahnya? Tempat paling asik dan sama siapa yang paling asik buat nonton Pildun teman berdua. Gabungan aja kalau Kak Ilham katanya sama sahabat-sahabatnya aja sih, teman-teman dekat, karena teriakannya tuh bikin emosi gitu, bikin vibes-nya itu jadi makin seru gitu sambil makan pentol katanya. Boleh tuh join ya. Di Serok aja nanti bakal nyusul gak sih? Oke deh, katanya sekarang juga mau request lagunya Suara Kayu Soal Kita. Jadi bakal menteri lagunya, thanks sudah gabungan. Dan kamu bisa gabungan aja teman Pro 2 di WhatsApp juga bisa 081-98-1952 atau di question box di @pro2rrisby. This is all for you, ada di request bareng sama Kak Ilham tadi dan buat semuanya juga. Mudah-mudahan punya bagus malam hari ini.

sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Teman berdua, ada satu hal yang selalu bikin kota ini hidup dan punya jiwa. Ya, apalagi kalau bukan warna hijau khas Imbajo Ijo. 99 tahun lamanya, lambang di dada itu selalu jadi saksi bisu perjuangan kita. Ini bukan cuma tentang 11 pemain di lapangan, tetapi tentang mimpi dan juga estafet kebanggaan yang diturunkan ke kita anak muda zaman sekarang. Semangat itu nggak boleh hilang, mesti tetap membara di dalam dada. Jadi, mari kita tiup lilin sama-sama sambil selipkan doa paling tinggi supaya tim kesayangan kita selalu jaya di papan atas. Selamat hari jadi sang legenda, panjang umur kejayaan, salam satu nyali, Wani.
1: Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM, lagu enak siap ngancani sampai turun.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

gak sih teman Produa? Kalau dibalik lagu CHRISYE atau Krisye dari Diskorea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi, judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Panah Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi gak sampai di situ. Ref dari lagu ini kalau dilihat dari huruf depannya juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Ya udah yuk kita dengerin.

Oke, itu nomor 2. Karena ini nanti kan besok alias nanti dini hari ini kan bakal ada pertandingan super menegangkan ya, antara dua timnas yang fans itu banyak banget, yaitu Portugal lawan Spanyol, teman berdua. Ini dua-duanya tim-tim gede dan ini seru banget kalau misal kamu nobar itu bareng sama seseorang yang terfavorit gitu ya, dan di tempat yang paling seru banget buat ditonton nih. Kayak Kak Leo yang katanya dia nontonnya bareng-bareng di rumah temennya dan udah janjian bakal bawa jajan masing-masing, random bang. Wah, seru banget tuh pasti. Mau join boleh gak sih Jen? Jadi Jen kayaknya bawa air putih aja boleh gak? Bercanda ya. Ya udah, kita sekarang juga mau request lagunya Malik and the Essential, udah masuk di playlist, tinggal puterin aja. Kalau gitu buat semuanya juga, mudah-mudahan makin semangat nanti ya. Jangan sampai keselip, nonton Portugal sama Spanyol.

macam jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau emergency preparedness kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel. Are Suroko, Yogyakarta Pro 2 FM.

kebanyakan mikir. Jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cuma berdua, satu jam berapa bakal ada more music karena menit kamu sampai ke jam tidur kamu nanti jam 12 malam. Jadi masih sebelum bisa tidur gak usah khawatir, jadi disiapin playlist more music buat temen kamu sampai jam 12. So, jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: rindu suasana kayak dulu ya.
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah sekarang mana ada ya, semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.
2: Teman terbaik kamu.

92, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Jaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.
1: Radio station B.

Resensi Buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Produa mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Produa. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Produa, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

Dan terdengarnya lagu ini maka sesudah Radio Republik Indonesia Pertama 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah selalu tune in bareng sama kita, dan ketemu lagi bareng sama Pro 2 FM besok hari, tentunya masih di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda nomor 82 sampai 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Pro 2 FM
2: 95,2 Pro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Pro 2 FM balik lagi, teman Pro 2, barengan Masan Hadi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, nanti jam 6 pagi ya. Terus dilanjut ada Santai Siang juga. Di hari ini ada Sore Ceria dan ditutup di Jaga Malam teman Pro 2. So far so good dari Selasa teman Pro 2. Waktunya kamu bangun, waktunya kamu melewati realita kehidupan yang ada. Dan tentunya aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu enak di Morning Music tentunya. Dan kita dengerin dulu satu jingle kebanggaan kita semua. Jingle Kita Indonesia Sesungguhnya. Enjoy.

Produksi Buku Pro2 RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
0: Selamat pagi! Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Jam 6 tepat saatnya Info Pro 2 bersama saya Mahsan Hadi. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Kementerian Agama menyiapkan konten edukasi dengan berfokus pada upaya pencegahan penyebaran pelaku perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2025. Menurut Romo Syafi'i, Kemenak perlu mengambil porsi yang jelas terkait LGBTQ karena menyangkut nilai agama, martabat kemanusiaan, pendidikan, serta bertahan bangsa. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, film baru berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis, garapan sutradara muda Ferly Halim, menyoroti masalah dalam hubungan antara orang tua dan anak. Film keluarga produksi Langit Picture yang dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 16 Juli 2026 itu menunjukkan peran penting komunikasi dalam hubungan keluarga. Film Takkan Kubiarkan Kau Menangis mengikuti kisah Dika yang tumbuh dengan meyakini bahwa dia tidak pernah cukup di mata ibunya, kata Dini. Dari dunia olahraga, teman Pro 2, Timnas Spanyol memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menang tipis 1-0 atas Portugal pada laga babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Selasa dini hari waktu Indonesia bagian barat. Gol tunggal Michael Merino pada injury time menjadi penentu kemenangan La Roja, sekaligus mengakhiri perjalanan Cristiano Ronaldo bersama Portugal di turnamen ini. Kemenangan tersebut membawa Spanyol melaju ke babak 8 besar untuk menghadapi pemenang laga Amerika Serikat kontra Belgia. Sementara itu, Portugal harus mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia 2026. Sekian Info Pro 2 bersama saya Mahsan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Mas Nadi disokin nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Boleh tuh ya pagi-pagi langsung ngegalau-galau gini, tapi nggak apa-apa teman berdua. Emang putus atau terus tuh sebuah jawaban yang ngegantung, tapi yang tentu di Selasa pagi ini tidak ada yang menggantung teman berdua. Kamu harus tetap bekerja dan rutinitasmu tetap seperti biasa. Barengan aku Mas Nadi bakal ada halu, ada flashback dan banyak informasi seru juga di Spada kali ini. So, kalau kamu penasaran di sini aja ada Ari Lasso dengan Jangan Pasrah.

0: teman berdua. Kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Ayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro2.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan, meragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Sandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar.

0: pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Hanya satu lagu di Pro 2 FM, teman Pro 2. Kali ini ada band dengan aliran enggak tuh? Jedre teman Pro 2. Bahasa lama banget aliran ya. Ada band bergenre mad rock dan midwest teman Pro 2, midwest emo gitu. Dan band ini berasal dari kota sebelah, dari Malang Raya. Dan band ini terbentuk pada akhir 2022, cukup baru teman Pro 2. Langsung aja di spill. Band yang harus kamu pilih di halu kali ini adalah The Polar Bears teman Pro 2. Dan ini tuh merupakan trio yang kalau misalkan kita ngomongin soal anggotanya ya, ada Pei di bass dan vokal utama, ada Lilo gitar vokal latar, dan Marcel di drum vokal latar teman Pro 2. Bertiga. Dan lagu yang harus kamu pilih adalah, kalau di sini di nomor 1 ada Ghost at the Door, terus yang kedua ada 5 to 4, yang ketiga ada Cold Feet teman Pro 2. Tiga lagu seperti biasa bisa kamu pilih dan kamu cek di Instagram kita di @pro2rrsb atau di WhatsApp juga ada di 081-98-9-52. Jam 8 votingan terakhir dan terbanyak bakal aku puterin di halu. Hanya satu lagu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Surabaya Garo Pro 2 FM kepacut es rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya panggone lagu-lagu kekinian sampe awakmu sing mageran.

2022, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Oke, teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau misalkan ada yang ngasih hadiah jam mewah, Rolex atau apapun gitu ya, pasti happy-nya tuh happy mampus gitu ya teman Pro 2. Beda cerita dari tim nasional Meksiko. Ini tuh mengambil langkah tegas dengan mengembalikan hadiah jam tangan bermerek Rolex, tentunya mewah ya, senilai 1 juta dolar AS atau sekitar 17,9 miliar dari YouTuber Amerika Serikat. Nah, YouTuber ini namanya Steve Wildol, teman Bro 2. Dan hadiah fantastis yang diberikan dari Steve Wildol ini tuh hasil taruhan tersebut awalnya diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pemain dan staf setelah kemenangan tim atas Ekuador di Piala Dunia 2026, teman Bro 2. Dan keputusan pengembalian jam tangan mewah itu bukan tanpa alasan, teman Bro 2, tapi dilakukan demi mematuhi regulasi ketat kode etik FIFA. Nah, berdasarkan aturan nih, teman Bro 2, Federasi Sepak Bola Dunia, pemain dilarang menerima hadiah bernilai signifikan demi ngejaga yang namanya integritas turnamen dan menghindari sanksi disipliner berupa denda berat hingga larangan beraktivitas di dunia sepak bola, teman-teman.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke